kese bona willigin bungo domonto dok abundiba maran tari kasa ola tari kausa baranga asois amin bara mubarak asois amin netane dogis aso amin sei kiki dayin sare ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit nin kago tabuninko nina albaye na kamin marang yelay nina lilong neki danyi ati nkwalan ki irika dura ke lan gukwa marande le kuru kansa ila si kalonsa putola ke ya wala kwa kidok asay lon nastala kin inza kelingi e den kurosa enke ngala nje e ka al duingi ati kai long na kwa kerenga sis duing kering ello na kele dula ke lan gukwa kin koyinge na utum kin nyenge ale long na ingelen den dangalage marang kiyalang ile sipia kisei otanga sungage na daimba kona sipia marando mo punga dielege bara Nuruddin Nuruddin dongai sunga ni asoge samin netana dogi sa swamin mujahid dongai sunga ni aldo jelna jago Abdul Munim Muhammad aisi jemu bara dongai sunga ni are sangalanji domjang jainsi na jundul dongai sunga ni alhadi dong alhadi Muhammad dogi dongai sunga ni asoge samin albelna bago barnga nama mosot kau aljingo kerlekanni illalong al kerngasi al duelo nastala dongatke wala jijen nastala dongajan kwa kerngala janna dien kerina jurgul al kwa bas kaminga wala juel yi alanguja alanjato illong esenjisi le talele kaniya sunga takatini abai illondo na kwa dingasi nenal waringan wa illong nallo engelikawe asan den talasi wala galde musulisi baranga elneski rigingo nallo kalimpi masindo bot arandu kilul idingina tala ridiroy baranga na jayin kulsi surri na rigal alke deling inalomba alambaki ina ngote injelu din din tarin tabungande la otanga kelele songa tabunyenge idingi neji aljang tala ke din keringereng na kwasungang dile nuyi kay na oton sogille jurenga na kanikin na nyet albaylon na kurro kwage already les nuyi ke orren dangala bang jato sareng ken kurro kwa bibang kin yelay alankidok engwa la kalamba

0: Tan udah kenyang kan ke jam gua dan bernama Gurendra Ali. Nah ini dan bernama le taman jingu sekarang nak anda kira dah yang dombore izi kalle. Nah ini nama dan jingu kirim beleng kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa.
1: Kese kin ayanga ages beleng asam kuasa ikwa lomping keng kuro al songa ge na asam lomfele sejai keng. Idi na lombe ye algi kingase tewa na ngye ni kingase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se se kai na asanki ki wali ye ni kingase tewa ine na ba ye ni kingase mbelen kese nse kai mbar ngase asan in kwa lombe alin kwa al jwenge ye kedik idi nga bas duo jwenge ja ndi mbara le jido be kwel na abas ga jwenge ja lombe le na di mbara le as demba ela lombe le ja ngas demba idi na induo se lombe na tewa Kiara, apa esok jual ini bayar long inal lompe se ina do jual. Idi ina lompe ini antar esok jual bayar long inal esok jual. Jido kato abas tarik jeng na jau. Aba tulen dija, aba tulen kiri lah dekangge. Adi ayi tarik ina jau. Aba gal tulen aja aba nas dengu kisenja idi tulen aga ba. Kidek nama ya ide nesembeleng. Udah jitinga se ala jau alamba jitika kere. Na aba tulen esok jau alamba tulen kere idi. Na kuru kering badai yang wetenel na kuru keng gua abai tulai ba gua tulang ala kirel ba marabai tulai kisense ji basin jiu kise in al tulai ine ji abas sejai jai basin jiu lomping keng perjanga kage na lomvia kai algi jisi tewa esin jiu ine ji ba udang tulang aseja kela lomvi beleng basin jiu lomvi aliai kuringan kuri nang aliai lomvi ne jizi tewa nang aliai lomvi ne jizi karabaki nyadingi ya ini ni donga ja ingala jwa baka to abas udonga saa songa donga aeng wala songo wa spacing aeng alande donga uro nabaye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ingawo na baka abage lomvi eri tule ini ba ang udike ing kar udonga tule ang kela alge ya kase ini namas ane nas udonga jiti ingawo kela udonga se jiti asanga kaba lombi ya jizi ni meni alge ingini asa udonga tule ang ajawo na udonga tule ang kage abas jijayin dimbara se doba jane nasa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge lasa jana jani iding na lombi na ini jizi na alamba sa jijala ji kurokida jayamba ato alang injwa alang deyizi jawa walaga suni nala ilangiti mara lombi na jizi kela juru ini utule ase ala jawo nang udonga kela se asa jijiwe lasa kwa denga kalu ba lomfi ni ni asan jiu na asan utule ja ke ela sa jijiwo
0: tulei meiram bai na dokis inangis jisunwe lole na namugal wu to wala ko don na sin imbelele wala galin jinwe lagis tirni wu dol fale kin ayanga ayis belenga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belenga asan kwase in kwa aba bele simmo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simmo kel ami al inenja na aba ko se kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa innen ala jaba illasi al ka anal umonna so tole ayba wala dogal dikenga innen pia alba injiti si pia asa innen enga idin alan ki kain si dora kawedi idin na nyeddin ki tokkang na abadin si jitti enga kelma simma ayla ngay ba mara algi awna kelma ni simmay asa jitu le jenis din si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alay ba alan awna tulele kawngi inna magi simpali di asan kain si sur kaming tulenga sur alan tulenga le ko idin na kusenga tulle alay ba in nama ya ini skiwa ngasin na belenga san kaingi si udonga tulia nga kawlidi. Na san kaingi si kila ananyia ngale nas tulia jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok. Ki erule njwa jikai bat udonga saltara. Dwe dia asapa ini ngele ayya su udonga ket. Malon pina giz jisi mbeleng al eridike nang engin neng. Alang tulia ngale kawungi iding. Na dong ina lang kamwa dulding kwe aba kuse fi. Na lompi din tuka karrafingi. Inne lang ba erbedin kwa jawi na erbed ba ya ina isi kuse nga fiya. Ineng alan si kaya surunga si kawlidi. Alan ki tulia nga kaw nyedding ilalba ji juel alan ki jisi si mwoy. Badok ilong asan di mbara si dok juana zese dok ina lang si mwoy. Eng alan inga juaba namas ka umong alan ba duin di tin ka ineng kiki yang gombo au ya na duin mbara si namas elel. Ineng asan kurunga si kaya ngudonga nyedding kawlidi. Idi nga lang nyedding aba iri kaya nga lang nyedding ara iri kaya naba kuru kangala kuru koritok kangki alamba awuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain na dok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guran darale namus dok dain terni madik kelkam nama kelkinga na dok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

Pues la que en a la bagoda en al día en torombole correct, but al día tole a kundul no nascao. Na ki al día en torombole al día ki sekundul asa que da ngore tiri. Na doc, nan se doc al día ki kundul alanges ki ngase dora tole role. Alang si ka ng tunga ki kwa ng kerker ka. Na ma ilay na ki na ma ilay na wu al di se pia kwa do kwa si ba di ngore ini na ki ng tunga ini ditin na diyan kawe. Nakila utonga sigal ore kerngam ko askarno kila utonga al ore ditininge namas asunga ge kidang al digan torombole namas al digan songwa kundul nos kaw ilaing asan kila utonga kerkerka kit al kainge de kit al kainga geba kila utonga dio al kikaw namas al dinga ge al dinga nas ore ditininge bas ila ore nge delin ore kerngam ko askarno ba ila illa bazi jawli nakila Aldingan dio nama ila orang si meke. Walagal ila orang tarik ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ngerea gud. Namarang dok si kwa kerengang aldinga kaulonga ding asang kika ngerger ka.

na oto gal nama kuel alang du digin kirsimo neng kira chad na chad ngal di nama saswa kurai nama kuel alang deng ngal singa songwa kirsimo na nama ela aldi ala deng kirsimo nama aldi kirsimo asal dite tukundi ilain na chad ngal di saswa kurai nama ilain ni nas kijong asongwa kau bere jong in nama ilong awas dain ti nagin wala dain zaman si agini namas gal deng sabakirsi asikir ka elasi nemen kirin jong nagal kuel alansi kalum sal ki salba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dustulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gaspaliti na kaskiwiti na na ki in kuel duri abake jame wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kwel na kambele ngi labelesi aba kela jingo nyet jingo no dengara jaranga no jabu aba dengara jaraba na majundi

na te galnama kwel alang aldigin krisimo ata sarpya ila aldi algiwande krisimo no embereng alang konan krisimo kona burun kona na elyan kona alang kagil kidan buru otangan kona si elyan kona na karaban kona na puwon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sin karum kwa kein no kundura nas kila kona si keingeri na embereng ngelen kona kila bele to laza geba alans keingo no ki bere ken tsikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki kiewu ngon kona na ki kien kona al kien bele ale kei maran kila kwa ngona alien kien kitabare kawe ni kien di embele le kei surun iri akei surun iri abajal na jigren ma jumo na ki bele kere nama kila embele ila ka iti al olanda emburu ngirisimu nama tulen kona kegida ye ila du nama kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa kerna ngbele na dan surun iri akewa nama kwel alansi kila kona si jengu eliangasi na puwang isi na lo Orang isi neski kita kawan bela ini aja kita pia. Nah, ila bela ila tulai bo. Ila nama elong ya kue lalan din si mesi giu. Alan giu nak kita kawan si mesi iri jegi aja pia. Kija, walaiye gal dia le aibo. Ya bat duai na som dia pia. Som abakin gua bela som kepur. Ba lo yal kua dele good kau. Kena abang gua good nama gal kai magirai. Som nama lo nyeti. Ina lo balo eri iti alba uom bela ni. Lo alba kua dele good kau. Ada lo nama darasai. Na nakolu age kila kulizi besom kriya kepo ilain nakidan belay neki do kerem belayo na edu it anyana kila belanga sipya kwa gisi yezat namu undul nakwel asang kangelan kona yingu na dok asang kai mudilan kona yingu na dok asang fuwan kona kayimul enala lyana ma poran simene junga ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai altareji tare al giski wu ngundie naskere naskona kari nasaba tulen kona kegila buruilla dan buru otanyet bakikain gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karabage nyet aldan buru kei kira nyet baske dan berei ki do kere melaze marankin kwai titti nimaskunge na kira belanga si dange tu akabi na dienga zakarta titti na elabtarezi nama kiena pi nama kira kwa gana kawena al yen ken kang nama tane kamu nak kira kau dia gusikau ya nama kamu dia tarik sih kau.

ki na nama en kwen alan den ara tullen nin kwen garan ji duon bele siyasa jiwi ila nga zui balan jan nas king si jengo marang ila nga jiwi alan jel nas ding si iriyo ki la dorasa ji jiwi nama kal ding si staure nja nas iriyo ki na nama kwen den ara nga dinen diyo sa kwa nyet al kwan bele akawe bay la nga kwe asan ilim kiwi ala nama kera na king si kawa nas iri karya ila nga kwe ba alan jija nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo inda lan de lo ayo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ila yin na ji duo jayi mwosi da duo si yani den jayi nga yeke al yesi ala piya inda lang awu piya inda lang yesi jayi wuna uri kere ya nazi jayi jayi wuna uri kere ya yele ya kela kwa angu doon asas lomu na ye donan kela kwa lei yele alama pingi na kela kwa si na kia ngala si irel ila yin na yeke ngala angu doa kela si den ngara rengal bal kia ngala kare ila si nama ye na kwa nkere ya asa jayi ngo duo si ki tabu tabu les jayi ngo na uri kere ya ki na nama yin kwa yande rain karang ji ding ral dingi ala ji ti ding ala bana ji ke jamal yang dok abay ti ji sin ji ba jamal yan na abay sa ji sin ba jamal azam na ji ide na men ko ala nden ara tulle nin karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kiya sa na ma ko na tulle nin ko en ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ngeli ititi puwan ko na ka ngeli ititi nin ziki nga sigis ka ngol dok ka en ko na alki kan da en zibere kan nan ta na sa ka unes ki kainimo ki estrategia ta mutariba na ki na main kwel alang uritka na ki kela kwang korang ali yeng ka wenes ki ngasi enan kaimul alang kiro ka ngi na imbere ngara tulle ningu en karang alang ka gili yen zan inge risi kampi na kampi alang si duos yeng en na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli asa kwasi kengeri kiro bande ara tulle en karang Dharma kamu ini nak kamu tak kinyat al kini. Sebab kengana jumpa berkira sini nama mengingat sairika. Nampak kau tuh orang sairika lepas tuh mungkin dok zai. Ayanga, wenga, osdi, kuanga tahu. Bang kumana kija tak akam. Ki nak kuanga na duit dalang. Kain kau nana jumpa. Kain fuang kau nana jumpa. Kain elam kau nana jumpa. Kain kurung kau nana jumpa. Kinyat nama jumpa dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau mana mang dua kira era nasi berang risi ada nang kerja nasi jisip paliti ye nampak kita beli kutu begini manja mengal gerai najau dan gerai ye berisi nak kawal tebi erike abah tulen jono ya atau hanya dal kuah giring kau abah kengal kengi asurungi kengi nak kensi nak kamu tiada nereming kau nama kamu tiada giring kau kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama tulen kau nak kira eleng asongwa gasa nak kau ni nasi kau nak kengal abah elesi guru la kira ye nama yang kami ngal arasai abah elesi gibes kira Nemengkaman gimme sih. Aba pugo si di pugo mara iya nemengkama jabal mara. Kinyet nemeng yenge niki kuel alang deh arah tulen karang kingwa kai nake we niki kang deh arah kerel bagi muda angar. Insi nemeng yane kingwal din si mesi oral dain si mesi ini jiti. Ala liaki si meskam badu kerab er nemeng singwa bidiem buru iya. Aba singwa kina dain buru nemeng singwa na ingi kim beli losai kerja. Kiki daban deh diu. Kiro nemeng kuel na kai muda angar kinyet alang kai kita baka kiro nade diu karuti na. Otan ko na nyet korong lagi lorong lagi rong lagi nyet namo do kul kutuben kana ka indang na dogalas kungti nyetin ilaing anan kikang na akunga

Naite namagaline karing namagal azikir kala nas aldikir ka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otang tulen diuking nakila otang si namakuil alan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia azikir dok banding arawa jarang na dok au nas daim beleng aldinga sa tulen kel kam ilaing alan sikang aldinga ajung aba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki kuel alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albas semu na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kiyang wata kai maran kwa kit al kiyang sekunde ne yung yeng lia alba kwa kenang sika nan kota nan ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kota nga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka ulonga dien na bas gitsi ka u asa tulage mat sing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka maran dok au na singkalum du na kewuang ada yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyuwa na ete nama ina karing kiwuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

bayla bago bayngala dan barnamij beloki mitille na dan barnamij beloki mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alans kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gis kerker pia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alan mitildigin kristin wana embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulleranga jelbo na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa ala pangagi do al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang gisigis nyinti alang ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alang si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja ke la jisi ki tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ade longan taringa ki malekau niki jalung na tudinkin jarungale tulejam lompisi sejel ling gitanga joingile karajangwi olegal jundi na taringjan dora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringjan dora duonkwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki koran jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingos ki kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namase jeyin koranga si jabung abaji jingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel. Nous aussi tous les gars.

donkin kuran gari bas janji kwale dalla dalla undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kurgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alam koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga kela na longa dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete namay nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dal kayang yene ki dal kayang agaba na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilayin alansi ki kayang

na eter gidok no kwel anangisin kwa dual karagio is risiwi al palgio dola pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jawalam bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi ding guti la jawli elain li jiba elain gio delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dim baruti yutumo na dim baruti al yutum ba kela kwasi asa gujawli ti la baye burun yutum elain na li ayin ka kire kindelinga na duolo elena kebo ka kire na zulu an aratu lelom alan kwa kernasi doras kauli aba ni yin kerial na ngal king kwa rito asa karna ba nama li akawel li kin wulo ngakawal nama yibingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dan buru nu kumena kwa dien gut alkawe gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwa arra karul lia namaskiwe ki wulo nyet alien kawe namaskawle ni yin kin kawe ngal king kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke wulo ngasi alie burun kwa ngalara na die ngalara na de si yeng gutu la kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwadi si den sabakello nama ki ngala sekundie nama kenge ekenkin ki kila kwando rana nama gal kwel alan kila kwalo si bau kila kwa yen wasa kan ngabo yemba en kan nga ali le duo embeleng inal dayi alkise dayi yaba den sursi nasbi ye sebe nasbi ilaina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ilaina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge